Into the Wild 影子 Mita Kuaki Vuli Chako 不完美小孩 Mdoto Asim Kamilifu 笑望书 Nataka Kujandikia Barwaya Matenzi Ilini Wezi Kukusahau Kofraha